0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay, karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town.
3: It's me.
0: The latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.
3: It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
2: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
4: Iya.
3: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
5: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
5: Disayang-sayang.
3: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
4: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
4: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
6: Man, terima kasih.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hey, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, bos-bosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rockstar.
2: The rockin' life is on.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
4: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
5: I'm gonna just see what's happening.
4: Hey, Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
6: You're in a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
4: But I miss you.
7: For a while there, it was rough.
4: Isabel died in November. She was just the love of my life.
5: Her voicemail's for her dead sister.
8: You gotta tell her.
4: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me. Like I'm Meg Ryan. We lock eyes. Then it happens.
5: Sorry, is this seat taken?
3: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
2: Rockin' Hype.
3: Tapi namanya juga romcom ya, semua yang terdengar mustahil bisa disulap jadi hal-hal romantis. Ini beneran seperti waktu itu gue bilang di soundtracks, seperti You've Got Mail tapi versi modern days-nya. Yang pasti actingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Live the working life with Aryo Astungkoro, rockstar. Seneng banget karena hari ini gue gak sendirian. Hari ini gue tuh ditemenin sama orang-orang yang kita terbangin sengaja jauh-jauh langsung ke Jakarta dan ngobrol-ngobrol sama kita di sini buat ngomongin tentang short escape. Kalau misalnya lo lagi bingung mau short escape kemana, kayaknya Bintan bisa jadi salah satu solusinya. Karena sekarang lagi ada pilihan baru yang menarik. Namanya Bowen Peak Resort and Spa Bintan Lagoon. Ini hadir dengan beachfront experience yang gak cuma soal pantai, tapi juga tentang dining, wellness, recreation, sampai aktivitas buat keluarga dan teman-teman. Gue tau banget ini akan merangkul teman-teman yang sekarang ini pengen banget hidupnya zen gitu ya, pengen banget tenang. Di sini kayaknya bisa jadi pilihannya. Seperti apa pengalaman baru yang ditawarkan di Bowen Peak di Bintan? Kita mau langsung ngobrol karena sudah hadir yang lagi pada kedinginan nih ya, teman-teman aku. Langsung terdengar suaranya di sini. Ada Mas Rizky Cipta Satria, Marketing Communications Manager. Hai Mas Rizky.
1: Halo Mas Rio, halo Rockstars.
0: Gila. Dirimu jauh-jauh dari Bintan datang ke Jakarta, di sini dikasih dingin. Gimana rasanya?
1: Yang biasanya mataharinya dapat satu, ini kerasa dingin, berubah banget sih.
0: Jujur sebenarnya kalau kamu di luar tetap sama panasnya kayak Bintan.
1: Bener.
0: Tapi karena di studio ini harus dingin jadi lumayan.
1: Oh, panasnya
0: ya?
1: Lebih panas Bintan kebetulan.
0: Oh, serius? Sorry.
1: Iya, betul. Betul banget.
0: Kamu gak bercanda kan?
1: Enggak, aku gak bercanda. Ini aku berubah.
0: Dia langsung melihatkan warna kulitnya ya. Jadi kayak ini aja aku berubah. Enggak, aku pikir kamu emang lahirnya udah tan seksi gitu.
1: Oh, enggak.
0: Enggak ya. Oke. Okay. Selain Mas Rizky, juga ada bersama kita ada pemain telenovela kita. Dan namanya sudah Maria da Costa, Marketing Communications Executive. Hai.
2: Halo semua.
0: Kirain kamu bakal nyanyi Maria Mercedes gitu.
2: Boleh nanti ya.
0: Ben. Mbak Maria, apa kabar?
2: Baik. Sehat.
0: Dengan tangan di kepal dan di rangkul di diri sendiri ya. Karena dingin ya.
2: Di sini.
0: Jujur ya, Rockstars, aku tuh sudah memberikan pilihan untuk yaudah pindah aja ke sebelah aku. Karena kan gak ada yang mau di sebelah aku guys. Sedih banget. Aku tahu kenapa. Karena sebenarnya pemandangan di Bintan jauh lebih baik dibanding di sebelah aku, iya kan?
1: Benar banget.
0: Makasih ya. Banget.
1: Karena ini langsung lihat gedung. Kalau biasa di Bintan kita ngeliatnya laut dan lain-lainnya.
2: Laut, pantai.
1: Gitu.
0: Keren banget jualan. Enggak, tapi aku percaya sama itu. Mm-hmm. Jadi ada penelitian yang bilang, katanya kalau misalnya kita pergi traveling, it's actually giving us like 8 months rasa happiness katanya.
1: Betul.
0: Jadi happinessnya tersimpan selama 8 bulan ke depan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin ada Rockstars, kalau misalnya mau nonton, mau melihat langsung ya, nontonin pemandangan, bisa langsung ke Bintan sekarang, jalan-jalan di sana. Apa sih yang menarik di Bintan?
1: Oke Mas, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu. Kalau Bintan itu ada di Provinsi Kepulauan Riau.
0: Oke.
1: Okay. And then kita itu berbeda dengan destinasi wisata yang ada di Indonesia lainnya. Mungkin yang paling terkenal sekarang itu Bali kan. Kalau Bali kan terkenal dengan hingar-bingar, party, kafe-kafe cantik. Bintan juga punya banyak kafe cantik sebenarnya.
0: Beach club gitu biasa kalau di Bali kan?
1: Betul. Cuman kalau Bintan ini kita lebih nawarin zen, peaceful, and then bisa ngerasain dengar angin, bunyi ombak yang nabrak batu karang, lain-lainnya gitu banget ada di Bintan. Dan di luar dari itu Bintan punya hutan yang masih hijau banget. Jadi selain bisa nikmatin pemandangan warnanya biru, tapi bisa warnanya hijau juga nih.
0: Oh, gitu. Tinggal pilih aja mau yang mana. Dua warnanya ada di situ ya.
1: Betul banget.
0: Seru sih. Tapi aku ngebayangin kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bintan gitu ya. Tadi kan disampaikan kalau ini sebenarnya lebih ke arah zen yang mindfulness banget.
1: Betul.
0: Gitu kan. Tapi untuk stay-nya ini ada pilihan yang tepat dong ya buat Rockstar saat ini di Mövenpick Resort and Spa Bintan Lagoon ini.
1: Iya, betul. Jadi aku sekalian bantu brandingnya untuk Bintan juga.
0: Boleh.
1: Jadi aku mau kasih tahu kalau Bintan itu kita ada sekitar 20 resort internasional.
0: 20 resort internasional?
1: 20 resort internasional.
0: Wait. Correct me if I'm wrong. Di Bintan tuh terkenal sama lapangan golfnya gitu kan?
1: Iya, betul banget. Jadi kebanyakan yang dari Jakarta ini golfers sebenarnya, Mas.
0: I see.
1: So that's why kita mau lebih ngedalami Bintan di luar dari area golfnya aja. Karena Bintan itu sangat indah dan dari pemerintah sendiri pun, pemerintah Indonesia, itu menjadikan Bintan sebagai wellness destination. That's why we want to help our governments to promote Bintan, and then we hope that most of Jakartans or Rockstar will come to Bintan.
0: Bentar, berarti kalau kan tadi ada 20 resort. Kalau misalnya kita perginya ke Mövenpick nih, aku balik lagi ke Mövenpick gitu ya. Karena sekarang kan kalau ngomongin Bintan, kebayangnya tuh short escape, pantai tadi disebutin, mindfulness, golf. Nah ini dengan pilihan baru, Mövenpick Resort and Spa Bintan Lagoon. Yang katanya baru welcoming guest, emang iya?
1: Kalau untuk welcoming guest itu kita enggak.
0: Oh enggak.
1: Maria mungkin bisa bantu ya Maria.
2: Iya. Coba. Movenpick ini baru banget buka. Mm-hmm. Jadi soft openingnya itu kemarin di tanggal 18 Desember tahun lalu, tahun 2025.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi benar-benar cocok banget sih buat Rockstars nih. Yoi. Ke Movenpick Resort and Spa Bintan Lagoon. Karena wilayahnya itu sendiri luas banget. Mm-hmm. Lebih dari 320 hektar, termasuk ada 2 lapangan golf. Dan dia juga punya private beach. Jadi
0: seru banget.
2: Pantainya tuh benar-benar luas banget,
1: luas
2: ya Bang.
1: Luas banget. Hmm. Dan kita tuh private beach-nya Mas. Jadi kita seluas 3,5 kilo.
2: Yes.
1: Dan untuk golf
0: kilogram kita, kan? Ya enggak dong.
1: Meter
0: dong.
1: Kilometer dong.
0: Iya dong.
1: Golf kita itu didesain sama aku lupa expertnya golfers and then kita punya 18 holes itu yang menghadap ke sea dan juga ke forest. Dan standar untuk golf kita memang sudah internasional, so we are very happy if orang-orang Jakarta akan main golf di Bintan dan bisa liburan di Movenpick Bintan tentunya. Gitu.
0: Ini berarti bisa dibilang nyambung sama istilahnya reinvented beachfront playground ini ya?
1: Yeah, correct.
0: I see. Berarti kalau misalnya ada Rockstar saat ini ngebayangin reinvented beachfront playground, kenapa disebutnya seperti itu? Ada yang baru kah di sana atau ada yang spesial?
1: Banyak banget Mas kalau yang ngomongin hal yang spesial, karena khususnya di Movenpick Bintan sendiri. Jadi mungkin bisa aku jelasin dari awal, kalau Movenpick Bintan ini kita under Hotel Group International, which is Accor.
0: Udah terjamin ya
1: Accor. Dan kita pun dari brand Movenpick. Movenpick itu sendiri berasal dari brand Swiss. Yang mana sudah terkenal dengan hospitality-nya, makanannya. Dan kita pun memang DNA-nya sebenarnya dari makanan Mas. Karena kita awalnya restoran. And then berkembang, hari semakin berkembang, zaman berkembang, sampailah kita masuk ke tahap di mana Movenpick ada resort dan hotelnya. Dan kita banyak banget keunggulannya di luar dari view yang bagus di Bintan. Tapi kita sendiri punya 6 outlet restoran, terus juga kita punya beach club yang akan nanti kita jelasin lebih lanjutnya.
0: Boleh, nanti kita detailin satu-satu gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kan ini tempatnya tuh disebutkan kalau dia gak cuman cocok untuk satu traveler aja. Bisa dibilang ini untuk keluarga bisa, bareng sama pasangan bisa, satu geng teman-teman mau main golf juga bisa.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Ini punya caranya masing-masing lah kalau misalnya ada Rockstars yang mau main ke sana. Terus gimana dong ya buat ngejaga supaya experience-nya ini tetap terasa personal buat orang-orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda juga. How you guys manage it?
1: Okay, jadi kalau kita itu Mas, before the guests come to our hotel, of course we will send them like a message or just say hi, what do you guys need, and then what do you guys want us to prepare.
0: Okay.
1: Karena kita mau nyiapin apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Cuman aku bisa yakinin untuk Rockstar semua, once you come to Movenpick Bintan, you will find a lot of things that you never been experience before, and then mungkin kalian gak pernah ngerasain yang ada di Bali. Karena sejujurnya tadi Movenpick Bintan ini memang kita desain untuk orang-orang yang mencari hiburan di luar dari hingar-bingar. Tapi di luar dari itu pun kita memang memberikan pelayanan yang sangat bersentuhan dengan tamu langsung gitu.
0: I see. Ini menarik banget ya. Apalagi tadi disebutin kan kalau si Movenpick ini memang ya dari Swiss ibaratnya.
1: Betul.
0: So it's like Swiss inspired hospitality. Tapi digabungin sama warmth-nya kehidupan pulau di Indonesia seperti Bintan ibaratnya. Nah, ini kalau dilihat kan berarti ada perpaduan karakter yang berbeda. Seperti apa nih bentuk perpaduannya kalau misalnya kita datang ke sana gitu ya, ngabisin waktu di Movenpick Bintan?
1: Oke, gimana ceritanya?
0: Dia masih kedinginan saudara. Ini lucu banget. Mereka berdua tuh kayak keluh ya kalau misalnya bahasa Indonesianya ya, saking dinginnya. Ya gimana sih cara memadukan antara kemudian Swiss inspired hospitality dengan hatnya Indonesia gitu? Ini kan kepulauan banget ya.
1: Betul. Jadi kalau untuk di Swiss sendiri, Mas, maksud dengan Swiss inspired ini memang kita bawa esensi-esensi dari Swissnya sendiri. Contohnya itu tadi dari segi makanannya. Nah, kalau untuk pelayanannya sendiri kita memang lebih mendepankan Indonesia, karena you know kalau untuk hospitality orang Indonesia gak bisa diragukan lagi,
0: ramah tamah.
1: Betul, karena most of our guests yang dari Europe terus juga dari Singaporean sendiri, mereka selalu bilang kalau hospitality orang Indonesia gak bisa diragukan.
0: Setuju.
1: Gak bisa ada yang ngalahin.
0: Setuju.
1: Nah, di luar dari itu Movenpick Bintan sendiri itu memang nyediain banyak fasilitas yang kita khususin untuk keluarga, untuk orang-orang yang baru nikah, dan juga untuk orang-orang yang suka makan gitu. Karena move, tadi sudah aku bilang kan kalau DNA-nya kita makanan, mm-hmm. that's why kita punya 6 outlets di Movenpick Bintan.
0: Idi.
1: Dan itu punya konsepnya yang beda-beda.
0: Oke, oke, oke. Tahan dulu ya. Ini kayaknya 6 alias 6 tadi akan kita bahas detailnya abis yang satu ini. Rockstars jangan kemana-mana, kita masih bakal balik lagi sama teman-teman aku yang lagi kedinginan banget ya. Stick right here, only on The Rockin' Life.
3: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Live the Rocking Life with Aryo Astungkoro yang kembali lagi untuk menemani barengan sama lo semuanya. Dan sebenarnya aku gak cuman sendirian sih, karena gue barengan sama teman-teman dari Mövenpick Resort and Spa Bintan Lagoon. Ada Mas Rizky Cipta Satria selaku Marketing Communications Manager, dan Mbak Maria Da Costa, Marketing Communications Executive. Nah, ini yang menarik karena ternyata tadi disebutin juga kalau Mövenpick itu punya lebih dari 408 rooms and suites juga gitu ya. Dan ternyata semuanya punya balkon guys, alias teras. Dan pilihannya tuh bisa kita tentuin, mau yang ngadepnya ke sea ya, atau mau ke garden view. Bahkan ada beberapa room kategori juga dengan outdoor teras yang lebih luas buat yang mau stay-nya lebih lama. Nah, pertanyaannya, seberapa besar sih kamar dan ruang personal ini buat jadi kayak semacam bagian dari experience-nya rockstars yang pergi ke sana?
1: Dibilang besar sih cukup besar ya, mm-hmm, buat rockstars yang mau ke situ. Jadi kita kamarnya itu punya beberapa tipe nih. Mulai dari yang standar itu ada deluxe room, okay. Terus di atasnya ada premium teras, mm-hmm, and then junior seat, executive seat, ambassador seat, sama yang paling tinggi itu ada presidential suite. Cuman kalau mau aku merekomendasikan itu, kita ada kategori executive suite, mm-hmm. Jadi benar-benar balkoninya tuh luas, mm-hmm, dan dia langsung menghadap ke ocean view, dan di balkoninya itu kayak ada sofa, ada sun lounger, jadi kayak living room di luar gitu.
0: Enak banget.
1: Iya kan, enak kan, jadi sambil ngopi, sambil breakfast, mandang-mandang laut, cocok banget nih buat rockstars yang gak ada nih ditemukan mungkin ya di Jakarta ya.
0: Aku setuju banget.
2: Betul. Sama aku mau nambahin nih mas, sebenarnya kenapa tipe kamar kita ada sebanyak itu, karena kita menyesuaikan dari kebutuhan dari tamu-tamu kita juga.
0: Okay.
2: Sebenarnya untuk tipe kamar terendah kita pun itu sudah memadai banget, which is our deluxe, karena di deluxe kita pun luasnya itu cukup okay, cukup puas, and then fasilitasnya juga dengan TV 55 inch, juga ada speaker radio, dan kamar kita sangat-sangat amat kedap, jadi bisa benar-benar ngerasain suasana kayak stay di pulau tuh gimana sih. Kita mau hadirin itu di dalam kamar kita.
0: Dan jadi itu bisa di action ya, kalau misalnya teman-teman mau yang sepi, yang hening banget untuk diri sendiri, lo bisa ditutup aja lo di dalam kamar. Tapi kalau misalnya mau menikmati kayak ombak dan lain sebagainya, lo tinggal nongkrong di ininya, terasnya.
2: Iya,
0: ya kan?
2: Betul banget. Betul banget. Dan emang tipe kamar kita yang favorit itu executive suite, karena di executive suite tadi yang di Blam Maria, selain dia punya balcony yang luas, tapi di luar di dalam dari interior pun itu sangat-sangat amat estetik. Gitu mas. Kita punya jacuzzi. Jacuzzi kita tuh it's not like a mainstream jacuzzi yang
0: standar gitu,
2: standar,
0: ya,
2: tapi di situ kita lebih kayak ngasih suasana yang lebih kayak spa-spa gitu sih mas. Dia bentuknya lingkaran, terus juga ada lilin-lilin, ada lampunya yang warnanya itu memang sudah di adjust untuk menghadirkan suasana yang hangat,
0: intimate banget.
2: Betul,
0: tuh rasanya.
2: Betul. Itulah kenapa orang-orang banyak banget yang suka dengan kamar executive suite kita.
0: Gitu. Kirain tadi mau diceritain kayak ya di kita tuh beda banget soalnya jacuzzinya, melingkar-lingkar deh kayak roller coaster. Gak mungkin,
2: gak bisa
0: lu jangan ngadi-ngadi ya. Udah bulat aja enak, tapi lu bisa kayak wandering, lu sambil santai, mungkin bisa sambil minum ya kan.
2: Betul.
0: Sambil menikmati hari.
2: Dan ngomongin soal minum mas, jadi kamu untuk tamu-tamu yang stay di tipe suites kita, itu memang mereka dapat fasilitas untuk cocktail hour.
0: Idi, denger aja gue udah nyaman di kuping.
2: Makanya mas, itulah kenapa jadinya kalau tamu itu banyak yang tipe kamar executive suite, but it doesn't mean that our executive is the top one. Our deluxe is still very comfortable if you guys want to stay with us.
0: Iya, bisa tinggal dipilih aja sesuai kebutuhan masing-masing. Ya,
2: correct.
0: Cuman aku nih sambil baca-baca terus ngelihat, katanya ternyata di sana selain kita bisa menikmati breakfast by the sea, kemudian ada poolside dan ocean pool, udah gitu ternyata ada kayaking dan juga paddleboarding, dan ada sunset drinks juga. Bentar, sabar dulu ya, ini mungkin rockstars juga udah mulai ngiler. Kira-kira berarti kalau misalnya kita mau satu hari full di Mövenpick, kita bisa dibawa kemana aja nih?
1: Aduh, satu hari ya. Aduh, gak cukup sebenarnya satu hari. Iya.
0: Harusnya berapa?
1: Harusnya
0: setahun ya?
1: Enggak dong. Ya paling enggak ya 3 hari 2 malam lah ya.
0: Oh, 3 hari 2 malam.
1: Iya, karena fasilitasnya tuh benar-benar banyak pool. Jadi misalnya nih, kita mau breakfast. Breakfastnya ya pasti biasanya di All Day Dining Port 19 restoran kita.
0: Kebayang.
1: Nah, habis breakfast tuh kan biasa, oh olahraga-olahraga yuk. Bisa ke gym atau ke fitness studio kita.
0: Butuh tuh buat kita cowok-cowok.
1: Terus habis itu ya mau main, mau berenang boleh. Berenang juga kita poolnya ada 3 loh.
0: Oke.
1: Okay. Cuman satu, ada 3. Jadi bebas mau pilih di mana, mau di situ, di situ, di situ, di situ.
0: Sesuai mood aja ya.
1: Yes. Habis itu selain berenang, kita juga ada activity lainnya, misalnya kayak tadi disebutin water sport activity, ada kayak. Cuman ya kalau misalnya mau ngafe-ngafe juga bisa, kita ada di Klontong. Konsepnya kayak ngafe-ngafe gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus oh, kita ada playroom-nya.
0: Playroom-nya playroom
1: tuh kayak mini time zone-nya gitu.
0: Wah, seru,
1: lah ya.
0: Seru-seru, heeh.
1: Jadi ya terserah Rockstars nih mau pilih apa. Jadi kalau satu hari sih kalau aku bilang gak cukup,
0: gak cukup ya,
1: ya.
0: Aku betul, aku pengennya paddleboarding itu kayak Ibu Susi. Jadi ambil kopi ada di paddleboard itu ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil difotoin gitu bisa ya?
2: Bisa boleh, dong. Boleh. Bisa banget. Malah Mas, aku jadi ngobrol dengan teman-teman Jakarta kan. Teman-teman terus aku tunjukin nih foto dari si pool kita. Pool yang ada di Movenpick Bintan, which is our main pool, kita nyebutnya Ocean Pool.
0: Oke. Okay.
2: Dan mereka bilangnya ini bukan pool dong kata dia. Ini mah danau.
0: Segitunya ya.
2: Iya, karena itu benar-benar ocean pool kita tuh seluas itu, Mas. And then untuk yang tadi udah disebutin Maria, untuk gym dan lain-lain itu ada di area fasilitas kita namanya Recreation Village.
1: Yes.
2: So we call our Recreation Village it's because the hearts of the resort. Di mana tamu-tamu kita bisa nemuin segala aktivitas, baik itu dari gym, terus juga aktivitas yang berkaitan dengan untuk orang kebugaran, wellness. Tapi kita juga nyediain tempat aircraft rooms, di mana aircraft rooms itu banyak banget permainan-permainan yang mungkin bisa ditemuin di mall-mall.
0: Oh, gitu. I see.
2: And then kita juga punya Little Birds. Little Birds itu our signatures of kids club. Di Little Birds ini kita luasnya, aku bisa bilang luas banget karena kamar, karena luas kita aja 324 hektar.
0: Waduh.
2: Jadi semua area itu luas-luas. Terus di situ kita juga ada water park. Even though tadi Maria sempat bilang kalau itu pool, tapi it's not like an original pool, but it's like a water park.
0: Oh.
2: Karena di situ ada banyak permainan. Bisa bilang luas banget karena kamar, karena luas kita aja 324 hektar.
0: Waduh.
2: Jadi semua area itu luas-luas. Terus di situ kita juga ada water park. Even though tadi Maria sempat bilang kalau itu pool, tapi it's not like

0: Siapun juga bisa betul, gitu betul ya banget.
1: Dan di luar dari itu kita juga punya Santara Spa and Wellness. Santara Spa and Wellness ini kita baru banget buka juga sebenarnya di bulan Agustus ini. Dan kita lebih ngangkat untuk apa ya sebutannya itu kayak metodenya, metode refleksinya itu lebih ke Asia dan juga Jepang. Jadi kombinasinya itu mas
2: enak
1: untuk menu-menu spa kita.
2: Dan seperti yang kita tahu bahwa emang pijatan-pijatan di Asia itu jauh lebih enak ya.
1: Betul.
2: You can say kayak Thai massage tuh enak banget. Balinese massage is like one of the best. Semua. Semuanya ada di sana berarti ya.
1: Dan Balinese itu sebenarnya jadi orang bukan jadi orang, sorry. Maksudnya jadi favorit untuk orang-orang yang mau mereka rasakan spa.
2: Kirain tiba-tiba dari pijatan jadi orang lah. Tumbuh kembang apa gimana tuh pijatan? tapi zaman sekarang kan kebanyakan kita pengen ada permainan-permainan yang kemudian bisa bergrup gitu ya. Ibaratnya kayak tenis, pickleball, padel gitu. Di sana di ada juga kah?
1: Ada mas.
2: Disediain?
1: Juga ada. Kita ada. Akan ada karena sekarang masih dalam tahap proses.
2: Oke.
1: Sebentar aja akan jadi.
2: Ih keren banget. Jadi by the time siaran ini berakhir katanya udah langsung jadi ya.
1: Hopefully. Hopefully gitu. Hopefully. Karena kita akan punya lapangan pickleball, kita akan punya lapangan paddle dan juga kita punya lapangan tenis. Jadi lengkap banget. Uduh. Kita ada golf, paddle, pickleball, tenis, water sport, semuanya ada di situ di Movenpik Bintan.
3: Yes.
2: Di momen ini kalau orang bilang kayak ih serakah banget semuanya dibikin di sana, nggak apa-apa, ini serakah yang baik ya, serakah yang positif. Karena ibaratnya lu sekali payment tapi lu bisa ngerasain semua semuanya, fasilitas itu, iya, dapat semuanya betul ya banget. Kan. Makanya tadi dibilang juga nggak bisa kalau cuma satu hari, lu harus 3 hari 2 malam minimal. Mm-mm. Ini minimal ya. Mm-mm. Tapi mau lebih lama lagi juga bisa.
1: Iya. Dan aku mau lebih bagi ngedepanin makanan kita mas. Okay, kenapa aku kayak bangga banget dengan makanan ada di Movenpik Bintan? Karena for your information mas, untuk chef kita, executive chef kita itu memang kita datangkan dari Michelin Star.
2: Dia sombongnya. Lo harus lihat mukanya Mas Rizky tuh kayak berbinar-binar kayak Michelin Star.
1: Iya.
2: Kita udah Michelang mainannya ya, oke. Okay.
1: Jadi kita, chef kita itu dia experience di Ibiza, dia pernah di Thailand, terus dia pernah di Itali, jadi benar-benar punya kualitas of memasaknya itu gak bisa diragukan lagi.
2: Itu dia kunciannya. Sabar dulu, tahan dulu. Kita akan bahas satu persatu. Karena tadi ada 6 dining konsep yang disediain sama Movenpik Bintan. Abis yang satu ini, jangan kemana-mana. This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Iya,
1: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Alright, kembali lagi masih di TRL with me Aryo Astungkoro, dan kita di sini masih ngobrol-ngobrol tentang Movenpick ya, yang kayaknya di Movenpick ini rame banget. Gak cuman untuk kita jalan-jalan, gak cuman kita untuk istirahat, tapi juga ternyata ada olahraganya. Dan katanya buat teman-teman yang doyan makan, ini bakal ngerangkul kita banget, karena ada 6 dining concept di Movenpick Bintan yang dimana masing-masingnya punya karakter yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, seberapa penting sih sebenarnya pengalaman kuliner dari keseluruhan stay di Movenpick Bintan? Coba.
1: Oke, kalau untuk di Movenpick sendiri mas, Movenpick in general, jadi meals, dining, itu jadi salah satu faktor utama yang kita perhatikan. Karena dengan dining itu kan kita bisa merasakan kehangatan ya, masa bisa saling ngobrol, terus juga kita bisa ngabisin waktu bareng-bareng, over the table. Jadi kita sangat concern untuk dining. So that's why we provide you with 6 outlets with different concept. So you just need tell us what kind of meals that you want, then we can provide it. Dan untuk meal sendiri itu sebenarnya experience-nya dimulai saat check-in.
0: Okay.
1: Even you just arrive in Bintan, especially at Movenpick Bintan, we have a signature which is our chocolate hour. Jadi di mana chocolate hour itu coklatnya memang langsung dari Swiss dan bisa dirasakan secara free all you can eat dari jam 3 sampai jam 4 untuk semua makanan olahan coklat.
0: Bahaya. Sebagai warga-warga yang doyan banget sama coklat nih, aku terpanggil loh. Bener deh.
1: Betul.
0: Gue bisa pergi ke sana cuma buat nyobain coklatnya doang.
1: Iya, Mas, harus banget, karena itu enggak bisa ditemuin di brand hotel lain. Itu cuma ada di Movenpick.
0: Apalagi berhubungan sama Swiss.
1: Betul.
0: Ya kan? Coklat Swiss udah enggak ada lawan.
1: Betul. Best banget.
0: Okay. Nah, ini juga aku lihat di sini ada dari Yokata Izakaya Bar, terus juga ada Port 19, di mana ini konsepnya all day dining dan juga panoramic sea views. Coba diceritain dong apa yang bedain experience di kedua tempat ini.
2: Kalau di Port 19 itu kita konsepnya emang all day dining restaurant. Jadi ada Asian, Western, ada Indian food juga,
1: Chinese.
2: Jadi pilihannya itu banyak banget.
0: Okay.
2: Dan emang dari segi area dia lebih luas. Dia ada indoor, ada outdoornya juga. Nah, kalau Yokata itu kan Japanese restaurant nih. Nah, dia tuh dari segi area tuh lebih kecil, jadi cocok banget sih buat dijadiin tempat intimate dinner. Jadi kalau yang mau misalnya romantic dinner ala-ala itu
0: bisa
2: cocok
0: di sana.
2: Banget. Iya, bisa banget di Yokata itu.
0: Okay.
2: Dan di Yokata itu makanannya enak banget ya, Bang. Sushinya fresh. Kan kita nih dekat pantai ya kan. Jadi seafood itu kan gimana ya?
0: Benar. Yeah. Kayak komoditi utamanya di situ ya.
1: Seru. Dan kita pun untuk Yokata kita memang menu-menunya itu dibuat langsung dengan Japanese chef kita. So bisa kita bilang rasanya original Jepang.
0: Terjamin ya. Gitu. Abis itu juga ada kelontong. Ini katanya punya cerita yang unik karena terinspirasi dari Bintan di era tahun 80-an. Jadi ada suasana-suasana tradisional neighborhood store di sana. Coba kita mau nanya, kenapa kemudian cerita lokal kayak gini tuh penting banget buat dibawa di dalam resort?
1: Okay, Jadi kenapa kelontong kita ngangkat tahun 80-an? Karena kita mau ngasih, yang pertama tadi, intinya kita mau ngasih konsep yang berbeda di setiap outlet kita kan. So that's why kita ngangkat Bintan di tahun 80-an itu dengan ornamen-ornamen yang menceritakan tentang how Bintan bertumbuh, Bintan berkembang. Jadi di situ akan banyak nemuin mural-mural yang terinspirasi dari budayanya Bintan. Kemudian dari menu-menu yang kita sajikan pun itu sebenarnya bentuk dari evolusi makanan dari yang ada di Bintan. Karena di kelontong ini kita nyediain banyak banget pastries, all kind of pastries, dari coklat, strawberry, matcha, lain-lainnya. Even di luar dari pastry kita juga ada gelato. So that's why kelontong ini bisa dibilang jadi salah satu tempat favorit untuk tamu-tamu yang mereka gak mau makan berat. Mereka bisa langsung datang ke kelontong, order pastry,
2: ngecil timenya gitu.
0: I see.
1: Or minum santai aja itu udah cukup banget.
0: Dan ngebawa ambience and also the experience of traditionality di sana ya.
1: Betul
0: itu
1: banget.
0: Itu seru sih. Karena di zaman sekarang kayaknya orang-orang tuh udah mulai kembali lagi ke zaman dulu ya. Let's say anak-anak Gen Z aja pada pengennya pakai Walkman, ya kan.
1: Betul.
0: Udah nggak mau lagi pakai TWS, maunya nggak pakai kabel.
1: Iya, betul ya kan, banget. Earphone-nya. Betul.
0: Ini menarik banget. Siapa tahu mau mencoba juga hal-hal tradisional yang berasal dari Riau sana di Bintan ya.
1: Betul, betul. Karena satu lagi, untuk lontong ini sebenarnya jadi salah satu tempat untuk tamu-tamu kita yang mungkin even though lagi liburan nih, tapi masih diganggu bosnya di kantor. Ya gak sih?
0: Sering terjadi di kota-kota besar ya. Ya.
1: Nah jadi mereka tuh seringnya sambil kerja itu ke kelontong, order coffee, pastry,
2: cukup
1: bisa ngerjain apapun di situ di kelontong.
0: Oh, all in one di situ ya.
1: Betul.
0: Duh, gue ngebayangin aja udah enak banget, happy banget. Namun, aku sebagai perwakilan dari rockstar di luar sana, ya mungkin bertanya. Tadi kan disebutin, ya ini tuh mirip-mirip kayak Bali, tapi another feel aja kalau misalnya kita berangkat ke Bintan sana. Berarti harusnya ada beach clubnya. Nah, apakah ada atau tidak, kita bahas nanti abisnya satu ini. Jangan kemana-mana, stick around with me, Ario Astungkoro, only on TRL.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Kembali lagi masih di TRL with me Ari Yowas Tunggoro. Yang hari ini gue gak sendirian karena kita masih ngebahas sedikit ya tentang tempat yang seru banget di daerah Bintan, namanya Mövenpick Resort and Spa Bintan Lagoon. Masih bareng sama Mas Rizky, Mbak Maria. Hai.
1: Halo.
0: Kirain udah pada balik ke Bintan. Enggak ya, jangan dulu dong, sabar dong. Ini soalnya kita lagi mau masuk ke momen-momen krusial. Ada di antara rockstars yang pasti akan bertanya-tanya. Mirip-mirip kayak tempat-tempat di pantai-pantai lainnya. Berarti harusnya ada beach clubnya. Kalau di sana ada beach clubnya juga?
1: Ada dong.
0: Iya sih.
1: Namanya Sonyada Beach Club.
0: Sonyada, seru banget. Apa nih yang spesial di sana?
1: Jadi walaupun kita di Bintan ya, berbeda dengan Bali, tetap ada beach clubnya. Dan ada DJ-nya juga setiap Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Oh, weekend berarti ya.
1: Yes. Jadi makanan-makanan yang dijual di Sonyada Beach Club ini, dia lebih kayak ke Italian gitu ya bang. Italian, Asian. Nah jadi cocok nih kalau misalnya sore-sore tuh biasa udah rame tuh. Tamu-tamu kita tuh sambil berenang, sambil ke pantai juga, dan sambil minum mocktail.
0: Benar. Tahu nggak kenapa dari sore ramenya?
1: Kenapa tuh?
0: Supaya tetap dapat foto-foto cakep.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan? Jadi supaya masih agak terang, foto-foto masih dapat. Nah gitu ke malam juga dapat.
1: Yes.
0: Gitu kan?
1: Iya iya benar-benar.
0: Betul. Gue tahu banget tuh.
2: Betul banget. Dan di Sonyada ini juga kenapa jadi spesial? Ini sebenarnya tempat favorit aku dan Maria.
1: Yes.
2: Kenapa? Karena kalau udah masuk ke twilight jam 6 sore ke bawah, itu langit di Bintan berubah jadi warna ungu, Mas.
0: Ih,
2: bukan warna orange lagi tapi warna ungu.
0: Oh, memar dia, memar.
2: Betul. Serem dong kalau memar.
0: Enggak, saking maksudnya saking bagusnya warnanya. Betul. Jadi ungu. Betul.
2: Dan di Bintan kan enggak ada polusi, Mas. Jadi kita bisa ngeliat Milky Way. Ih, even masih jam 7. Dan di luar dari itu tambahannya pasir di Bintan tuh halus banget. Aku enggak pernah merasakan kakiku ketusuk batu karang selama ada di Bintan.
0: Aduh.
2: Itu khususnya di Mövenpick Bintan, di pantai kita.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Aku bisa ngebayangin sih. Itu tuh pasir-pasir yang kayaknya kalau misalnya nempel di kaki juga kayaknya lembut banget.
2: Betul, Mas, betul.
0: Ibaratnya kalau kena kaki kita tuh cuman halo. Gitu. Bukan yang halo.
2: Iya.
0: Halo. Gitu.
2: Betul banget.
0: Oh, ih, seru banget. Tar. Tadi udah ngebahas tentang beach and diningnya, ada recreation village-nya, ada little birds club-nya juga, sampai kemudian ada, nah tadi Santara Spa and Wellness. Seberapa penting punya ruang yang mungkin kan keluarga ataupun juga teman-teman nikmatin aktivitasnya masing-masing?
2: Oke, kenapa ini penting banget, Mas? Karena kita Mövenpick ini menawarkan spa yang berbeda dari yang ada di Bintan.
0: Apa tuh yang beda tuh?
2: Yang beda tadi sudah aku sebutin, kita mengkombinasikan antara traditional spa dengan Japanese spa.
0: Oke.
2: So that's why kita sangat amat happy ketika tamu datang dan memberikan review positif dari experience yang sudah kita berikan. Dan di luar dari itu, spa ini jadi salah satu tempat favorit untuk tamu-tamu khususnya keluarga. Karena once anak-anak mereka main ke RV, tamu-tamu ke RV, and then orang tuanya khususnya ibu-ibu kan suka banget nih ya namanya spa. Mereka bisa ngabisin waktu sekitar 1-2 jam di spa kita.
0: Lebih.
2: Malah bisa ada yang 5 jam kali ya.
0: Iya, ada.
2: Ada yang 5 jam baru keluar dan emang nyaman, senyaman itu di Santara Spa. Dan jadi salah satu aspek penunjang untuk Mövenpick sendiri memberikan pengalaman yang berbeda di Bintan. Gitu.
0: Tapi sebenarnya gak apa-apa kok. Kalau misalnya menghabiskan 1-2 jam bahkan 5 jam di wellness itu, biasanya setelah itu moodnya akan luar biasa baiknya.
2: Betul
0: ya.
2: Betul banget, Mas.
0: It's okay, it's okay.
1: Ya jadi pokoknya kalau misalnya ke Mövenpick Bintan, semuanya tuh udah ada, udah difasilitasi. Jadi gak perlu deh keluar-keluar
0: gak
1: lagi.
0: Gak usah, cukup udah stay di situ aja. Bener. Tapi ini denger-denger katanya ada wellness package nih sampai 31 Oktober.
2: Betul, untuk wellness package sendiri, jadi tamu-tamu yang stay di Mövenpick Bintan dari tanggal atau book dari Agustus sampai Oktober, itu kita nyediain wellness package. Di mana wellness package itu menyediakan you're not just staying within our resort, but kalian akan experience all activity yang berkaitan dengan wellness. Contohnya yoga, terus kita juga ada aqua
1: reset,
2: terus kita juga ada Pilates. That's why we call it as wellness package. Karena including our wellness activities.
0: Lengkap semuanya ada di sana ya. Ini tau gak, di momen ini tuh gue yakin banget Rockstar sudah mulai marah-marah kayak, dah jangan banyak omong, kasih tahu sama kita gimana cara bookingnya, kalau mau reservasinya gimana. Itu bisa?
2: Bisa banget dong.
0: Oke.
2: Jadi ini gak dipersulit mas untuk bookingnya.
0: Siapa tahu kan di Bintan, ini eksklusif biar lu nyari sendiri gitu.
2: Enggak ya? Enggak dong, enggak. Jadi kalau untuk booking bisa langsung aja ke Instagram kita di @movingpeakbintanresort. Bisa tanya ke miminnya.
0: Oke, okay,
2: nge-DM. Kebetulan ada di sini juga.
0: Oh, nge-DM juga bisa?
2: Di sini. Bisa banget.
0: Oh.
2: Informasi aja mau stay-nya kapan, nanti akan kita follow up ke tim kita. Huh? But kalau mau yang lebih simple bisa langsung ke website kita di all.com. Search Movingpeak Bintan. Nanti langsung aja go through untuk website di situ.
1: Yes.
0: Tapi sumpah ya di zaman sekarang kayaknya kita tuh udah mulai males buat nyari-nyari nomor telepon, WhatsApp apa segala, udah paling bener DM ya
2: betul,
0: kan.
2: Betul, betul banget.
0: Dan di sini bisa dipermudah dengan cara betul DM. Banget. Lu buka Instagramnya, lu lihat-lihat kalau lu emang naksir, lu jatuh cinta, langsung DM aja betul. Tanya, "Gua mau ke sana tanggal segini, berapa orang?" Udah, gaspol. Nanti bakal dibantu. Iya kan?
2: Betul, betul banget, Mas.
0: Kalau misalnya mau nanya ada promo apa juga bisa ya.
2: Bisa banget
0: ya.
2: Maria will be happy untuk asis semuanya.
0: Kita panggil dia Mimin Maria ya sekarang ya.
2: Minmar.
0: Minmar. Minmar. Bagus loh itu Minmar.
1: Makasih.
0: Sampai tiba-tiba ada yang nge-DM lu beneran Minmar sih lucu ya. Well anyway, Rockstars itu dia tadi ya. Kalau Bintan ini sudah masuk ke dalam daftar short escape-nya lo semuanya, Movenpeak Resort and Spa Bintan Lagoon ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk dicoba. Sekarang reservasinya sudah mulai di open dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung cek di Instagram-nya atau cek ke movenpeak.com. Mas Rizky, thank you banget. Minmar, thank you ya.
1: Thank you.
0: Sama-sama. Makasih udah jauh-jauh main dari Bintan ke Jakarta. Mudah-mudahan lo bisa menikmati kehangatan di sini sebelum hangat banget di sana ya. Iya, okay. Iya. Tapi beneran deh, gue tuh seneng banget karena makin kesini makin banyak tempat-tempat yang quote unquote memberikan a good facility yang gak cuma di situ-situ aja karena Indonesia kan luas banget.
2: Betul.
0: Ya. Jadi ada banyak destinasi wisata lainnya yang bisa kita cobain di setiap wilayahnya. Dan ternyata betul. Di Bintan masih banyak banget tuh tempat-tempat yang mungkin bisa jadi destinasi wisata lo meskipun berarti lo harus lebih dari 3 hari karena 3 hari 2 malamnya harus di Movenpeak, sisanya buat jalan-jalan. Betul. Main-main ke sekitaran di Riau Bintan sana ya. Yes.
2: Betul.
0: Ya, ya.
2: Dan mungkin kalau stay-nya dari Rockstar semua habis main dari Singapura. Kita dekat banget dengan Singapura, Mas.
0: Ini yang mau aku tanyain.
2: Betul, kita dekat banget dengan Singapura. Kita cuman sekitar 45 menit dari Pelabuhan Tanah Merah Singapura. Jadi sedekat itu, misalkan ada waktu 2 hari atau 3 hari setelah stay di Movenpeak, bisa main ke Singapura atau sebaliknya.
0: Oh, seru
2: gitu.
0: Banget. Iya. Bentar, berarti secara accessibility bisa langsung dari Indonesia, berarti dari Jakarta, dari Bali, dari Bandung, itu bisa langsung ke sana?
2: Kalau untuk flight-nya kita domestik kita hanya dari Jakarta ke Bintan.
0: Dari Jakarta.
2: Betul.
0: Okay.
2: Atau sebaliknya Bintan ke Jakarta. Tapi kalau yang dari mau fly ke Singapura itu flight-nya banyak banget. Malah ada promo kadangan kan.
0: Iya.
2: Dan bisa jadi salah satu opsi kalau mau fly ke Bintan dan mau stay di Movenpeak Bintan.
1: Yes. Banyak opsinya ya.
0: Banyak opsinya. Gitu. Berarti kalau misalnya mau ke Singapura dulu buat jalan-jalan dikit boleh. Gitu ya bisa. Abis itu langsung pergi ke Bintan. Abis itu pulangnya dari Singapura lagi juga boleh. Betul. Ya kan. Or else langsung aja ke Bintannya gitu ya. Ke yes. Riaunya bisa dari Jakarta ya.
2: Betul.
0: Itu dia. Boleh lah silahkan jadiin pilihan buat lo semuanya Rockstars. Well anyway, Mas Rizky terima kasih banyak.
2: Thank you, Mas Aryo. Minmar,
0: makasih ya. Mudah-mudahan kita benar-benar ketemu nih di Bintan Riau as soon as possible karena aku juga penasaran sama tempat-tempat tadi.
2: Siap, ditunggu Mas.
0: Thank you banget. Terus juga terima kasih banyak ya. Thank you. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You are listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, dimana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
5: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: respect, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, the first class, I'm the pilot.
1: This is TRL,
2: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
3: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
4: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
5: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
6: Iya.
5: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
7: Coba dibayiin, dibayiin.
6: Ngomong, dimomong.
5: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
6: Iya.
5: Terus lebih appreciate cowok lucu.
6: Kenapa?
5: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
6: Men, terima kasih ya. Iya.
4: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
2: I'm Monica Karina.
3: And I'm Shotgun Dre.
2: And tonight's the first.
1: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
1: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
2: And that is exactly why some songs just stay tied to a place, or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
1: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
4: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
3: Hey, Ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
9: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
10: Kapan lo terakhir kali nonton romantic comedy atau romcom yang heartwarming dan agak-agak bikin mewek juga? Ingat nggak?
9: Rockin' Hype.
10: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ini dia, kalau lagi mencari rekomendasi romcom yang manis untuk ditonton, gue punya pilihannya. Bukan di bioskop tapi ya, ini ada di Netflix, judulnya Voicemails for Isabel.
11: Wait, how does she not know that her sister changed her number?
12: I'm gonna just see what's happening.
11: Hey, Iz, I'm just calling you to ask how am I supposed to do this without you?
13: You're from a better place. Probably slurping face with Heath Ledger as we speak, huh?
11: But I miss you.
14: For a while there, it was rough.
15: Isabel died in November. She was just the love of my life.
12: The voicemail's for her dead sister.
16: You gotta tell her.
15: No. This is her way of healing. This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me, like I'm Meg Ryan. We lock eyes, then it happens.
12: Sorry, is this seat taken?
10: Jadi, Voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel. Yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
9: Rockin' Hype.
10: Tapi namanya juga romcom ya, semuanya terdengar

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: L.
1: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa

0: chemical eksfoliasi seperti kandungan AHAT atau BHA, dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
5: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
0: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
3: Lu makanya habis gagal
0: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: This is CRL.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
2: Rockin' Travel.
3: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo viral banget. Soalnya, vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget. Ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ. Karena tempat ini nggak dibuka buat publik.